Satani batu awa e kwan se dia bia ni mu bia men kuku hwa senyina e sori e pecha pecha dan kuku ma won sa so ma bra boso na pima ma pem no manim bum fam ma men pim fam ma men kuma ni wo yesu din. Amen.